0: tuwa kuchanga ba walaba feba na Uganda.
1: Kamu swaga wako jenta tembwa vudeo muna inava langa jaga nyemi ya kejwe ya kodalanga tutempo zate kunonondo ya bajajabe onono kamu swaga yewe kochi aina chia sabi government ya tunulidaba kochi eva ule kubuganda wala la la la la la la bananga banonyereza bachagenda maso nokufuza buli kisera era wo ulyanga bakubida akasimu na gajangwe no tunyonyole mu bino togana winzo kubina ko chomanyi batanzo kunonyereza engeri ya mongo jabada janga taina muvuganya mukalulu chigambibwa wali wenge jabada changa mwe bintu myo
0: Nga tutandika ekisanja ekyaba kulembeza abenjawula bonnanga okuba ebirayiro kugenza kugwayo bonna abaloko government bakubye ebirayiro kakati tulindiridde kikye batuwa bakubiriziddwa okukola nga tebeebalira n'okulaga obwenkanya eri yamulonda n'atali ataakulonda n'ekyo simanyi oba kisoboka kyandibanga wajja kubaawo kyekubiira
1: waliwo olutalo wakati wa pulezidenti wa Feri

0: mpulira bawuliza bayo ensindala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwenna mu abukeddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasibyo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenya
0: abantu gibaddukira okwewuguma stress
2: zimanyi oba nanziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuka na musumba
0: ensi yeneyimira byange esikula nitankula abantu nebungiza takataka ku tiktok
3: nayo noona sente za taata yali amanya aweerera mu dokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraavamu bwamakanika fuluba naaweererako ndakita
4: aweererako ndakita
0: ensi yeneyimira byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuga noziyimbi
5: ebiyite ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: mu nsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga nga

0: tujie na kuja kosanyulio Esanyo edusinga Lili musimba taksi Kana
1: za kusikula stress

0: 7 noti nya abiri mbiri asatu musatu noti satu
1: Olinemalabe lumu biguna chisipi wena musuna hosi womubiri olinebi yovyo tairi yatana Obuli nendwa dezoru suso. Ezifana na buwezi chyo. Simba Cosmetics Company Uganda Limited. Bakulete de Simba Skin Care. Uruwari yu Simba Habo Perfume Petroleum Jelly. Hebizige biwa obezoru suso. Nerugonda atenga ruwe wera. Bia mpa urususu ruwa mwana. Obuta rumbi wa chibungumu. Kati ategu uwe vigirevi na mabua. Insalika. Embalave. Dark spots kumubiri guo. Oruumu. Eczema. Heviguna. Uonoko safko Simba Wonder Soap. Ojeku kakasanti sabuni awonya. Bisa yu maduka gon. Naga tunde nisiko, mugwanga, ave mukono, mutisange kutabla plaza, kumanyeri singa o, noti musambu nya, noti satu biri, hemu biri muenda.

0: bulozo yi
1: alali alali alali mu wado mu wado mu wado mu wado kino cha felelo ate kino
0: enkoka ino kusira ku byafayo byayo tonza jisa no mustensi ni sawa muinda
2: noji kwata ngoloza nkoko
0: gono ji kwata neno ufuna na amanya agajija ko bulago
2: ati ato de bismira
3: Ato
2: de bismira
1: Nara oji gamba bismira ni gamba walai walai
0: Sipangala baru isayo Wata isatesa wanda wana katukutusa ko busu na bingo
1: Yes, tukeda wasa kubusu na bingo
0: Busu na bingo kwa tukutusa ko tuline Canon Enterprises Aba kozi wubuma Obu kuwa eminimu mumbera yona yona Agenda kubala atuwa muka Olu vanyima loku zanya busu na bingo
1: Ok, tu gamba nyiga stabili tano tano stamu enda emuhashi Osokolo kubila mpozi zingate Wangula sente mitwalo asatu kadile inze mune kamaze ne katerira bulungi nyo mitwalo asatu je tugabesa wazino ku zero ku nyingo nyiga star 255 star mwenda emuhashi eranga mpozi nyola nyola nyola nyola nyola nyola nyola nyola nyola nyola nyola tuline bingo masavu atenga mpozi gotuzanye sawa zino oteka mwe 12 zoka Nofu ne mitwala asatu Wacho lindiri ate kugamba mbu ate simanya ya madebitia Ok congratulations Zeyo muwangu zuwa fe Owesa wa enoye nyini Atenga mpozo muwangu zuwa fe Owesa wa enoye nyini Aliku zero Musamvu Munana zero Asatu mumuenda Insamvu Zero musamvu zero munana Zero musamvu munana zero Asatu mumuenda insamvu Katisoketu munonyeko Tulabe uwa jari elaja sinzi de okubera nga azanya Ono kuwangula sente zino Bingo masavu Nevula

chibu cha rubangaru wa mendi mubiafe vya timu enu coach Ruiz de la Fuente taise muzanyi wa timu ya Real Madrid neo nogu ku timu ya Bangra Spain habere difena kibadi barozi kibaita dini hujense tamuise tende sibaba nabantu wawo uraba ise Mikel Merino wa Arsenal abado muruwade ngari kundiri chechiri chena bagamba ulinti ne wankuba dela ya kute goro nobu wanabu ayo buotamrebe mulaina tandika kuspain tewe unya umusome sonu ubaba sume sabu na sonu yeka babi dana abantu babu gweyesi ga gwe kakasa guatambude na yasobolo kutegere bibie Unai Simon gorokipa wa timu ya Bilbao aizo kuba tasinga nyola ya mubia short stopper kubuka kwe mansula wansuku chigirela ya manyu kusambaku miate da Simon ya chimusinga ku chukau ni kipa wa Barcelona Juani Garcia chukera anga muto barabise burungi wachine meranyoku na Unai Simon abade we ranga tuzala ya na ye Simon yonu abade ne coach yonu okuva mu under 19 under 20, under 21 nga atambula na yu wakumugugu nga buwara wa Arsenal coach gubaita Niko Jova abatende ka set pieces makona free kick yu marking oti atefe tuga tumera tuti ya finish so kwanga tuga teba batambu dene goro kipa laya ukuva ku Brentford baya ukananga yori agenze ku Man City Niko Jova bazimu ni badinga nanga bali ku Arsenal kachabu tosobola kubaula bonaba gol laya jakwata alino muntu abadamu tegera laya omulabanga makona tumalaga mutebe mpira jichima crosses free kick ajana jichima burungi nyu nga sene direct jibankubi nibino mbukutaiza simanya mulese free kick bano batebe ezazitaiza kubanga alino muntu omutegera atengo muntu amutegera arude mu kintu echo akina mu ne degree sita biritano tan sita chinda mubiri sita emu hash okay VIP ne VIP tulikuru bagola simanze savu mukambudi simanya tu